Nusantara Music ya nih, tapi singlenya adalah lebih tepat ini Kamu ini dulu terkenal versinya Cowboy dan juga di recycle ulang juga sama Cowboy Junior ya. Oke. Okay. Dan masih di Spada, masih berkenan ke Michael untuk pagi ini di suasana hari Selasa, kita ketemu ya di tanggal 13 Oktober 2026 dan tentunya di jam yang lagi sibuk-sibuknya nih ya di depan studio Pro 2 nih, kelihatan jelas rute jalan sekitar Jalan Profesor Majid Ibrahim, Jalan Sultan Iskandar Muda ya, lapangan Belang Padang. Area sini kan banyak sekolahan ya, perkantoran tentunya. Semua udah pada sibuk menuju tempat aktivitasnya masing-masing, mengejar waktu juga. Tapi ingat, kalau menggunakan kendaraan pribadi ya, khususnya sepeda motor atau mobil, kamu harus tetap fokus dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan tentunya ya. Berkendara juga sesuai aturan, melengkapi segala sesuatu ya dengan ya contohnya memakai helm. Kalau yang naik mobil tuh memakai safety belt ya untuk keamanan juga. Dan ingat kalau memang sudah terlambat ya sudah terlambat ya, artinya memang sudah terlambat aja gitu. Jadi jangan memaksakan diri juga untuk mengejar waktu, karena nanti bisa membahayakan untuk pengendara atau yang lain di jalan. Jadi sama-sama menjaga supaya kondisi tetap aman dan nyaman. I have your location.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Dari ajang Premier League ya teman guru, ada pertandingan antara Coventry City versus Newcastle United yang ternyata menghadirkan kejutan ya. Coventry City selama sebelum pertandingan ini cuma punya poin 3 ya di klasemen Liga Inggris dari 5 pertandingan yang sudah dilalui, dan masuk ke pekan ke-6 ini tiba-tiba terjadi kejutan ya. Mereka bisa mengalahkan Newcastle United dengan skor telak 4-1 dini hari tadi ya. Dan Coventry City ini mungkin nama yang baru ya di Premier League, karena mereka memang tim apa promosi, tapi pelatihnya bukan nama yang asing ya, malah ini bisa dibilang legendanya, salah satu legenda di Inggris ya, Frank Lampard, pernah lama sebagai pemain di Chelsea ya dulu, dan tentunya juga pernah sukses di timnas Inggris. Maksudnya bukan sukses secara prestasi, tapi dia selalu langganan lah masuk di timnas dan berhasil membawa anak-anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan, dan sementara berada di peringkat ke-14 klasemen Liga Inggris ya, dengan mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan keseimbangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Malam Pro masih barengan aku Michael, masih di sepada kita pagi ini ya. Dan ternyata untuk pagi ini aku kembali ditemani sama penyiar magang ya, ceritanya ya. Penyiar magang yang sudah ada dua orang di sini. Masih sama halo siapa? Farah dan
1: Dinda.
0: Dinda. Oke. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah bang. Sehat ya. Oke. Nah, kata kalau ini kan sepada ceritanya. Kemarin ada dong di sepada juga ya. Ada ya?
1: Ada.
0: Nah, kira-kira ada apa nih? Info atau apa buat teman Pro 2 yang mau dikasih tahu nih? Ada enggak? Atau mau cerita kek apa kek? Apa nih?
1: Ada nih bang, apa? Info buat teman-teman
0: Dinda Pro 2. Dinda nih, oke ya, ada apa Dinda nih?
1: Nah, teman Pro 2, kali ini aku ada informasi penting nih buat teman-teman Pro 2 yang punya kucing di rumah.
0: Oh, yang memelihara kucing, iya. Oke.
1: Jadi, dikutip dari Detiknet itu dalam artikel yang berjudul Studi Ungkap Parasit Pada Kucing Yang Bisa Menginfeksi Manusia. Nah, jadi di penelitian ini itu ditemukan adanya parasit bernama Giardia duodenalis yang bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare dan juga kram perut. Nah, lalu teman Pro 2, bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, tentunya dengan menjaga kebersihan tempat kotoran kucing. Jadi bisa dibersihkan secara rutin dan jangan lupa mencuci tangan setelah bersentuhan dengan kotoran hewan, seperti itu. Nah, tapi teman Pro 2 enggak perlu takut ya memelihara kucing. Jadi teman Pro 2 itu tetap bisa memelihara kucing tapi tetap bisa bermain juga dengan anabul kesayangannya selama menjaga kebersihan dan memperhatikan kesehatannya, seperti itu.
0: Iya, intinya kalau apapun hewan peliharaannya gitu ya,
1: iya.
0: Apapun hewan peliharaannya, kalau sudah mau memelihara, artinya punya tanggung jawab gitu,
1: bener.
0: Ya kan? Karena kan makhluk hidup juga ya. Emang Dina kamu punya suka kucing juga atau gimana?
1: Suka kucing juga bang.
0: Pelihara kucing juga.
1: Di rumah tapi.
0: Oke. Okay.
1: Di kos enggak ya?
0: Di rumah sendiri bukan di rumah tetangga ya?
1: Bukan.
0: Oke. Kalau Farah, kamu ketawa-ketawa aja nih. Punya info apa nih?
2: Punya nih, aku punya informasi buat anak muda yang pasti sering banget begadang. Jadinya kurang tidur dan susah berkonsentrasi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya kurang tidur itu gak cuman bikin kita paginya itu terasa ngantuk, tapi juga bikin kita susah fokus, bang. Nah, jadi waktu kita kurang tidur, otak kita itu bisa lebih sulit buat mempertahankan perhatiannya. Kita bisa susah memahami informasi, bahkan mengingat apa yang baru aja kita pelajari. Itu tuh kita bakal gampang lupa karena gak fokus. Jadi makanya teman Pro 2, kalau lagi baca materi berkali-kali itu tetap aja gak masuk ke kepala kalian. Bisa jadi itu salah satunya karena tubuh kita itu kurang istirahat. Hal ini tuh juga pernah dibahas dalam penelitian terhadap mahasiswa yang rata-rata tidurnya itu sekitar 5-6 jam per malam. Nah, mereka itu pasti akan mengeluh gampang ngantuk, cepat lelah, dan susah berkonsentrasi terutama saat mengikuti kelas di pagi hari nih, teman Pro 2. Jadi gimana nih teman Pro 2 cara mengatasinya? Sebenarnya caranya tuh sederhana, teman Pro 2. Kita bisa mulai dengan memperbaiki jadwal tidur kita. Mengurangi kebiasaan main HP sampai larut malam. Dan kita tuh jangan menunda waktu istirahat. Jadi buat teman Pro 2 yang masih suka begadang, kalian tuh harus kurangi kebiasaan itu ya. Karena ingat, tubuh kita itu juga butuh istirahat yang cukup.
0: Oke, itu dia. Jadi ternyata tips dari dua orang penyiar masih magang ya. Tapi tenang aja nih teman Pro 2, mungkin akan ketemu sama mereka mungkin personal ya di program Pro 2 Banda Aceh. Nah, itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 di pagi ini, apalagi yang memang punya hewan peliharaan sama punya masalah sama
2: jam tidur
0: ya.

0: Miley Cyrus with Easy Lover, teman bro, masih barengan aku Michael, masih di Sepada, masih di suasana hari Selasa yang lumayan cerah ya, walaupun agak mendung di sini di depan studio Pro 2 mana Aceh. Dan masih ditemani sama dua orang anak muda ya, penyiar magang nih. Nah, Dinda sama Farah yang kayaknya serius ya. Mau kasih tahu apa di pagi ini? Tadi infonya udah oke ya, yang apa masalah kucing itu ya, sama begadang ya. Tapi nggak ada hubungan ya kucing yang begadang kan. Tapi itu begadang hanya untuk manusia. Nah, kali ini kamu punya apa, Dinda? Siapa dulu? Farah dulu. Oh, Farah dulu, Farah. Iya. Sorry. Nah, ketukar namanya ya. Oke.
1: Jadi hari untuk jam segini aku ada info tentang apa yang terjadi jika tubuh kita itu kurang minum, apalagi di pagi hari nih.
0: Oke, sering ya, mungkin karena saking sibuknya aktivitas ya.
1: Iya nih, mungkin ada yang kalau bangun tuh langsung beraktivitas.
0: Langsung mandi.
1: Iya, langsung mandi, langsung scroll HP nih mungkin ya. Tapi sebenarnya ternyata minum air putih setelah bangun tidur itu sangat penting nih teman Pro 2. Karena setelah kita tidur semalaman, tubuh kita itu akan kehilangan cairan yang dimana itu bisa bikin kita gampang lelah dan susah fokus kalau minum kita itu tidak tercukupi. Nah, jadi teman Pro 2, kurang minum itu juga bikin pencernaan kalian itu bisa nggak nyaman dan bisa memicu sakit kepala. Jadi mulai sekarang kalian harus biasakan minum air putih setelah bangun tidur. Nggak harus banyak, tapi sepanjang kebutuhan itu setidaknya kalian minum segelas.
0: Ya, satu gelas air, benar.
1: Agar cairan kalian tercukupi sepanjang hari.
0: Ya, oke. Kalau Rinda kamu punya apa kamu infonya?
2: Oke, teman Pro 2. Nah, tadi kita ngomongin soal air putih ya. Nah, iya. Ngomong-ngomong soal air minum nih. Mm-hmm. Jadi kita pastinya tuh pengen air minum tuh yang aman ya buat tubuh kita.
0: Nah, itu juga iya sih.
2: Iya. Nah, tapi teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran apakah wadah air minum yang kita gunakan itu sudah bebas dari BPA? Nah, jadi teman Pro 2, tahu gak sih kenapa hal ini tuh penting? Jadi dikutip dari Detik Health, BPA itu merupakan bahan kimia yang bisa mengganggu keseimbangan hormon tubuh dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jika paparannya itu berlebihan gitu. Nah, jadi teman Pro 2, yuk lebih teliti lagi memilih wadah air minum yang aman dan pastikan penggunaannya sesuai dengan petunjuk.
0: Gitu. Biasanya di kemasan ada tulisannya BPA free ya.
2: Iya, benar.
0: Jadi itu standar FDA juga tuh di Amerika gitu ya.
2: Iya,
0: kesehatan di sana. Kalau udah standar kesehatan Amerika kita udah tahu lah ya, berarti pasti oke. Okay. Makanya kalau udah BPA free itu boleh digunakan gitu ya. Oke, infonya keren. Dan tentunya memang bermanfaat buat teman Pro 2 yang mungkin juga bingung memilih. Sekarang lagi viral kan tuh kan tumbler ya.
2: Tumbler
0: botol minum gitu ya. Dan segala macam lah. Mungkin bukan hanya dari mereknya saja gitu ya atau harganya. Tapi dari BPA free juga harus diperhatikan.

0: Setiap hari, mulai dari bangun pagi sampai kita kembali tidur lagi, gak kerasa kan? Berapa banyak energi yang kita gunain di luar energi tubuh kita? Mulai dari penggunaan air, AC, TV, radio, charger, spray kolon, parfum spray. Itu untuk yang di rumah aja. Coba kita keluar. Tuh, lihat. Gimana mereka? Ngabisin waktu di jalan. Coba bayangin, udah berapa banyak polusi yang udah kita buat hanya karena kita dimanjakan oleh perkembangan transportasi. Coba kalau dari dulu kita semua nerapin gaya hidup kayak gini, pasti gak ada polusi. Hai Ra.
1: Hai Ko.
2: Halo Miko.
0: Hai Zen. Energi yang kebuang itu gak hanya di rumah dan juga di jalan, tapi di tempat kerja ini pun sama aja. Tuh lampu belum dimatiin. Contoh yang lainnya, printer yang udah dipake gak dimatiin juga. Satu lagi, kertas. Bayangin aja berapa banyak pohon yang ditebang setiap harinya untuk pembuatan kertas. Belum lagi adanya kebakaran hutan. Wah, ngeri banget kan? Bayangin ya, ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir udah tercemar. Baru tuh manusia bakalan sadar kalau manusia nggak bisa makan uang. Mereka pikir semua bisa dibeli dengan uang. Nggak. Manusia juga bakal nyesel semua bentuk pembangunan yang merusak bumi. Sebenarnya banyak sih langkah yang bisa kita lakuin untuk...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Gimana kabarnya teman Pro 2 hari ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Waduh, kayaknya hari ini teman Pro 2 cukup produktif ya untuk edisi hari ini. Gak kerasa juga udah di jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Yang belum bangun gimana sih, ini udah jam 10. Tapi gak apa-apa ya, buat kamu yang masih rebahan juga is okay teman Pro 2. Mungkin kamu waktunya hari ini libur, atau mungkin hari ini waktunya kamu free teman Pro 2, gak apa-apa. Nikmati aja hari kamu dengan aktivitas yang sudah kamu jalani dan kamu miliki teman Pro 2. Oke, tadi lagunya dari Alvin Jovan, Love in Jakarta udah kita puterin. Dan juga lagu Nicki Jonas, God Punch udah juga kita puterin teman Pro 2. Next, kita muterin dulu untuk menyemangat pagi kita hari ini teman Pro 2. Ada Nabila Taqiyah teman Pro 2, Cegil untuk menemani santai siang kamu.

Produa masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Produa dilansir dari RRI.co.id, KBRN Banda Aceh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Ini teman Produa melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada 13 hingga 14 Oktober 2026 nih. Jadi sejumlah kabupaten dan kota di Aceh itu berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang, teman Produa. BMKG juga menjelaskan aktivitas gelombang serta terpantau adanya daerah belokan angin yang konvergensi mendukung peringatan aktivitas konveksi di wilayah Aceh, teman Produa. Dan selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia, bagian barat Sumatera dan juga perairan timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap air di atmosfer sehingga mendukung pembentukan awan hujan. Selain pembentukan awan hujan, teman Produa, Selasa 13 Oktober 2026 dini hari potensi hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah Aceh, yakni Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayolues, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, Simelu dan juga Nagan Raya. Sementara untuk 14 Oktober 2026 pada Rabu nanti, teman Produa, wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayolues, Kota Banda Aceh, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam dan juga Nagan Raya. BMKG mengingatkan bahwa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu berpotensi terjadi secara tiba-tiba terutama pada sore hingga malam hari akibat pemanasan intens pada siang hari. Kondisi tersebut perlu diantisipasi, teman Produa, oleh masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang melakukan perjalanan. Masyarakat diimbau berhati-hati saat berkendara ketika hujan turun dan juga angin kencang yang berpotensi terjadi. Selain itu, teman Produa, warga diminta menghindari kawasan sumber air seperti danau, sungai dan waduk saat hujan berintensitas tinggi atau berlangsung dalam durasi yang lama. BMKG juga mengharapkan teman Produa masyarakat terus memantau informasi dan juga pembaruan perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan oleh kondisi cuaca buruk di wilayah Aceh. Untuk informasi lebih lengkap, teman Produa juga bisa langsung aja dilihat melalui kanal resmi BMKG atau melalui rri.co.id, teman Produa.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ada siapa di sini?
1: Halo.
2: Hai.
1: Hai teman Pro2.
0: Kalian kayak baru kenal aja sih. Hai teman Pro2. Padahal kalian udah dari tadi enggak sih sebenarnya?
2: Iya.
0: Dan jadi teman Pro2 taunya kalian namanya siapa sih?
1: Aku Dinda.
2: Aku Farah.
0: Jadi mereka ini teman Pro2 adalah teman-teman baru aku. Enggak baru sih sebenarnya, udah mau hampir sebulan juga ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, enggak sebulan juga sih, mau sebulan.
1: Hampir sebulan.
0: Terus kami kenal dan saling mendekat dan saling bercengkrama dan saling julid. Dan saling julid ya. Nah, kira-kira nih teman Pro2 karena udah di jam 11:09 waktu Indonesia Barat, kita kan sering ngobrol bareng nih sama mereka berdua nih, ada Dinda dan juga Farah nih. Kira-kira kalian biasanya kalau di siang hari itu, kalau makan siang itu menunya apa sih? Dari Dinda dulu. Dinda, kamu apa menu makan siang biasanya?
1: Oke, kalau aku ya hari ini ya kak. Hari ini kebetulan aku masak ikan sambal sama sayur oyong. Tahu nggak kak sayur oyong?
0: Sayur oyong itu gimana?
1: Sayur oyong.
0: Oyong pusing. Oyong. Oyong pusing.
2: Sayur oyong.
1: Sayur oyong. Iya, dia tuh yang ijo panjang kayak gitu kak. Ijo panjang.
0: Oh, pakis.
1: Bukan.
0: Oke, tebak-tebakan
1: di sini apa ya?
0: Sayur oyong.
1: Iya.
0: Itu sejenis kayak bayam atau gimana bentukannya?
1: Bulat sih, bulat panjang.
0: Oh.
2: Sawi.
1: Bukan.
0: Oh, aku tahu. Kayak
1: yang dia ada bihunnya di samping bihun.
0: Iya. Oh. Paham. Jadi dia warna hijau, terus iya. Kayak kalau kita potong itu bentukannya ada kayak
1: agak
0: bintang-bintang.
1: Iya, benar.
0: Oh. Itu kayak
2: itu bahasa Acehnya.
1: Apa

0: bahasa Aceh-nya? Bahasa Aceh-nya?
1: Rupai, itu gambar.
2: Gambar.
1: Bahasa Acehnya bohpi.
2: Bohpi.
1: Bohpi. Oke, okay. Itu benar-benar ada ya sayur oyong
0: namanya. Iya, namanya sayur oyong.
1: Oke, okay. Jadi kamu masak itu ditumis atau diapain?
0: Ditumis aja sih, Kak.
1: Ditumis aja, iya. Dengan bawang merah, bawang,
0: iya,
1: putih.
0: Bener.
1: Kayaknya kamu chef ya, chef Dinda. Asik gitu. Berarti itu makan, menu makan siang kamu hari ini ya?
0: Iya, benar banget, Kak.
1: Nah, menu makan siang biasanya yang kamu favoritin tuh apa? Yang udah pernah kamu buat tapi kayaknya ini dia masakan yang paling aku suka.
3: Ikan sambal sih, Kak.
1: Ikan sambal? Kenapa dengan ikan sambal?
3: Karena dulu ya, kalau
1: misalnya di
3: terus?
1: Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti memang ikan sambal itu favorit kamu ya. Oke, okay, next. Kalau dari Farah, kamu sukanya apa nih makanan favorit kamu?
2: Makanan favorit aku udang sambal.
1: Udang sambal.
2: Iya, dan hari ini aku bawa udang sambal. Waduh. Tapi campur pete.
1: Waduh.
2: Enak sih, sumpah. Enak ya.
1: Campur pete ini berarti jangan samping Farah.
2: Enggak,
1: petenya aroma pete.
2: Hari ini petenya sedikit aja karena aku juga takut ya.
1: Kalau
2: ngobrol sama.
1: Aroma apa nih? Aroma pete aromanya. Oh, berarti kamu favoritnya sambal pete dengan udang ya?
2: Sambal. Okay. Hari ini aku juga bawa cah kangkung, Kak. Okay. Pakai terasi.
1: Waduh, berpanjang.
0: Sedep ya, Kak.
1: Ya. Itu kamu bawa lebih enggak sih? Bawa kamu sendiri aja ya, I know. Kayaknya kamu memang enggak mikir untuk kayak ih kasihan ya Kak Ilma sendirian ya, udah dari jam 10 tadi kayaknya bisa deh aku masakin. Kalian memang enggak peka ya, kayak si dia.
2: Siapa tuh?
1: Oke, okay. Jadi itulah masakan-masakan favorit kalian yang yeah. mungkin sudah pernah kalian rasakan. Nah, kalau masakan yang kurang nih, kayaknya aku masak hari ini kayak kurang enak gitu. Pernah gak sih gagal masak di diri kalian sendiri? Kalau Dinda pernah gak sih ngerasanya?
0: Pernah sih, Kak.
1: Apa tuh yang pernah gagal?
0: Masak sop ayam itu nggak tahu kenapa ya kayak belum pas aja rasanya kayak gitu.
1: Kalau bahasanya tabu ya, masih tabu.
0: Tabu.
1: Masih tabu. Masih kurang tabu. Garamnya ya, kurang micin.
0: Iya, kurang micin kali ya, kurang bumbunya.
1: Iya, kurang medok. Jadi masih kayak ya udah kayak makan air aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau kamu Farah, gimana nih? Pernah enggak ngerasain gagal masak?
2: Kalau jujur aku gak bisa masak.
1: Aduh.
2: Dan aku jarang sekali masak, Kak. Hari
1: ya. Aku bilang ini kan seakan-akan aku kayak pandai masak banget ya. Padahal aku juga sama. Oke, kenapa tuh masakan yang kurang enak gitu buat kamu?
2: Yang kurang enak apa ya? Yang kurang aku suka aja
1: nih
2: ya.
1: Iya, yang kurang kamu suka.
2: Aku tuh kurang suka sayur sebenarnya. Jadi sayur yang aku suka tuh cuman kangkung sama bayam. Jadi selebihnya makanan yang bersayur itu aku gak suka.
1: Berarti kamu pilih makan ya, picky eater juga ya?
2: Iya, aku picky eater banget emang.
1: Berarti
2: abis.
1: Memang kayak aduh aku gak suka makan ini, aku gak mau ini, aku maunya itu, aku maunya itu.
2: Iya, okay. Emang agak ribet ya.
1: Ya tapi memang rata-rata kurang sayur itu karena mungkin karena tidak terbiasa untuk makan sayur.
2: Mungkin ya.
1: Jadi makanya jadi kita sebenarnya bukan kurang suka, tidak termakan aja.
0: Iya. Belum terbiasa kali ya makan sayur.
1: Iya, belum terbiasa, tapi kalau udah terbiasa makan kayaknya udah mulai enak.
0: Iya. Kalau nggak ada sayur tuh kayak ada yang kurang gitu.
1: Waduh. Kalau kamu teman berdua kurang apa nih? Kurang kasih sayang atau kurang sayur?

0: Halo, Radio masih dengan aku Ilmu Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan siapa di sini?
1: Farah, hai.
2: Hai Dinda.
0: Waduh, jadi masih dengan mereka ya teman Pro 2, gak bosan-bosan ya. Karena kami bakalan nemenin kamu terus sampai jam 3 sore nanti ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang udah kami berikan buat kamu. Jadi kita bahas tentang makanan tadi ya. Nah sekarang adalah cuaca, okay. Katanya cuaca di kota Banda Aceh ini juga sering berubah-ubah nih guys.
2: Kayak benar sih kak.
0: Kayak apa? Mood cewek.
1: Iya, kayak mood cewek. Terus kayak sikap dia ke aku juga. Iya.
0: Sikap dia ke aku kadang dingin, kadang panas, kadang merusak jiwa ya.
2: Iya.
0: Jadi kita pemperan dua juga ngerasain ya kalau misalnya cuaca di kota Banda Aceh berubah-berubah kayak mood dia yang nggak seberapa itu. Dan kota Banda Aceh ini memang dilihat dari informasi dari BMKG ya, untuk 13 Oktober 2026 itu akan didominasi kondisi berawan hingga hujan. Jadi perkiraan mencakup wilayah Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Jadi katanya cerah berawan, suhu udara itu di wilayah tersebut berkisar 25 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, berarti dengan kecepatan angin sekitar 4 km per jamnya nih teman perdua. Jadi mungkin untuk cuaca di hari ini, mungkin hari di siang hari itu panas, di sore hari itu udah mulai redup, di malam hari mungkin hujan ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kalian nih untuk melihat kondisi cuaca seperti ini, apa sih antisipasi dari kalian untuk menjaga kesehatan?
1: Tetap istirahat yang cukup,
2: minum air putih.
1: Iya. Jangan lupa makan sayur, makan buah karena
0: iya.
1: Karena Farah nyuruh orang makan buah dan sayur.
2: Tapi dia enggak mau makan sayur.
0: Gimana sih Farah?
1: Jadi aku makan buah aja, enggak makan sayur.
0: Aduh. Jadi maksudnya makan buah, makan sayur, minum air putih juga.
1: Iya,
0: ya.
2: Iya benar banget, Kak.
0: Ini banyak juga yang batuk-batuk.
1: Iya. Aku juga lagi batuk
0: sih, Kak. Karena mungkin cuacanya panasnya itu panas banget, terus tiba-tiba
1: dingin.
0: Jadi kayak kondisinya tuh agak syak-syik-syok ya.
1: Yes.
0: Jadi tubuh kita tuh naik turun nih teman perdua. Jadi harus makan sayuran, terus apa tadi?
1: Makan buah,
2: minum air putih. Terus yang lagi flu mungkin bisa pakai masker
1: keluar. Iya.
0: Benar, masker juga penting ya.
1: Yeah.
0: Karena debu-debu juga di Kota Banda Aceh nih, kalau siang hari bangun ya. Kayak pori-pori bangun ya. Di siang hari pori-pori bangun. Jadi benar nih teman perdua, kata teman-teman juga, kalau misalnya untuk di hari ini kan cuacanya nggak nentu. Kota Banda Aceh kan juga kemarin hujan, tiba-tiba panas. Jadi itu kan juga membawa banyak apa namanya imun tubuh kita ya juga terganggu ya. Dan juga katanya teman aku juga kemarin, aku baru juga teman aku juga flu, batuk juga dan sampai di opname juga mungkin karena terlalu apa imunnya terlalu menurun ya.
1: Iya.
0: Karena juga kota Banda Aceh memang panas banget teman perdua, jadi harus diperhatikan lagi kesehatan. Vitamin juga ya.
1: Vitamin
2: juga penting nih.
1: Istirahat sih.
0: Istirahat juga. Yeah. Jangan begadang ya.
1: Jangan begadang.
0: Kalau kalian nih, kalau misalnya nih udah kayak batuk-batuk terus udah flu, itu biasanya cara pengobatan alternatif yang cepat menurut kalian itu seperti apa? Dari Farah dulu deh.
1: Kalau aku kalau udah batuk flu itu aku minum madu kak biasanya. Karena langsung lumayan, emang gak bikin sembuh, cuman bikin ya lumayan lah, abis
0: hangat
1: itu,
0: aja gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, terus aku langsung istirahat, aku bawa tidur aja.
0: Oke, itu madunya diapain, diminum
1: secara diminum langsung? Langsung secara langsung.
0: Oh, enggak dicampur dengan
1: enggak,
0: air.
1: Enggak, gitu. Aku enggak suka.
0: Oh, berarti dia memang langsung di satu sendok gitu,
1: yeah.
0: Kayak minum obat sirup gitu ya.
1: Iya. Jadi juga kita mengurangi obat ya, karena kan kebanyakan obat juga enggak bagus.
0: Iya, benar.
1: Jadi kita apa sih
0: alami. Penyembuhan alami gitu ya, dengan bahan-bahan juga bahan madu yang enggak terlalu bahaya juga ya.
1: Benar.
0: Oke, kalau dari Dinda kira-kira gimana nih pengobatan kamu?
2: Oke, kalau aku sama sih kayak Farah juga, cuman bedanya tuh aku campur air hangat, kemudian ada jeruk nipis juga sama madu kayak gitu sih Kak, baru diminum.
0: Oh, berarti kayak buat kayak minuman seger gitu
2: iya,
0: ya.
2: Iya, benar Kak. Yeah.
0: Oke, berarti tadi dengan jeruk nipis terus madu dicampur
2: air hangat.
0: Waduh, itu juga lebih segar ya.
1: Yeah.
0: Kalau aku sih satu aja, tidur aja sih.
1: Tidur.
0: Langsung ya.
1: Langsung.
0: Enakan.
1: Tidur enakan,
0: bangun enakan gitu. Nah, itu dia teman perdua, memang berbeda-beda ya cara penyembuhan dari teman-teman. Mungkin kamu juga punya alternatif yang lebih cepat teman perdua, boleh sharing ke kita di @perdua Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2 itu dia Judika, aku yang terluka. Gak kerasa udah di jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 sudah di jam 12 lewat 19, artinya Teman Pro 2 kita muterin dulu lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2,

Allah!

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 di siang hari ini? Semoga kita tetap happy terus dan enjoy terus ya teman Pro 2. Dan masih dengan aku ya teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu teman Pro 2. Tadi lagunya dari Juicy Lucy dan Mawar John teman Pro 2, Tak di Tanganku. Gak kerasa udah di jam 13:23 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang pengen request juga boleh langsung aja request di kita di @pro2 Banda Aceh. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Karena memang cuaca di kota Banda Aceh panas pol ya. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan kamu. Yang di jalan jangan terlalu lama juga di jalan, tapi pelan-pelan aja teman Pro2. Semoga juga selamat sampai tujuan. Next, kita puterin dulu lagunya dari BCL teman Pro2, Cinta Pertama, untuk menemani santai siang kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan kita bertiga, ada siapa di mana?
1: Halo, ada aku.
2: Halo.
0: Ada. Tiba-tiba ya, ini kalian udah pada makan siang apa belum nih guys?
1: Udah dong.
0: Udah makan apa tadi yang tadi kita bahas ya?
2: Iya,
1: benar.
0: Gimana rasanya, enak? Apa sesuai ekspektasi? Atau kurang kerupuk atau kurang kasih sayang? Enggak ya?
2: Be.
0: Aduh, ini kalau misalnya di cuaca hari ini, kalian apakah sudah memperbanyak minum air putih nih guys?
1: Udah dong kak.
0: Oke, kok kak sih? Kita kan besti, ma aja kali. Ma aja kali gitu ya. Yuk ma arsi gitu ya. Ini ada pengganggu ya, ada nyamuk ya di samping kita ya. Kayak ada yang nemenin kita tapi kayak siapa gitu ya, ya. Oke, ini kegiatan kalian di siang tadi ketika break apa aja nih? Kalau dari Dinda apa aja?
1: Tadi setelah makan ya kak, tidur sih kak di musola.
0: Oke, good, tidur berapa menit tuh?
1: Setengah jam
0: ya, tapi sebenarnya memang harus ada istirahat, menjamkan mata dari huru-hara duniawi. Bener. Ya benar. Kalau kamu Farah?
2: Aku tadi habis makan ngopi sih kak.
0: Waduh, anak senja banget nih. Siang-siang ngopi?
2: Iya, soalnya biar gak ngantuk.
0: Oke, berarti kamu minum kopi, terus kamu makan dulu atau ngopi dulu?
2: Makan dulu, baru.
0: Baru ngopi ya? Kamu tim yang asam lambung apa gak sih nih?
2: Sebenarnya aku asam lambung, cuman yaudahlah ya.
0: Tim asam lambung ya?
2: Iya.
0: Berarti ngopi dulu, ngopi. Makan dulu
2: tapi
0: ngopi.
2: Iya.
0: Kalau kamu Dinda, ngopi gak?
1: Ngopi sih kak, cuman sekarang udah jarang, udah dikurangin.
0: Kenapa tuh? Alasan kamu mengurangi kopi?
1: Sebenarnya gak ada alasan sih kak, emang pengen air putih aja.
0: Wah, biar sehat.
1: Biar lebih sehat,
0: iya. Iya, jadi karena mungkin biar sehat itu kan juga penting ya. Kalau terlalu banyak kafein juga gak bagus,
1: gak
0: juga
1: bagus juga
0: tubuh ya. Kalau kamu pagi ngopi?
2: Aku gak, pagi gak, siang aja.
0: Siang aja, berarti setiap hari ngopi?
2: Enggak, setiap hari juga sih, kalau lagi ngantuk aja. Karena kan aku sama lambung, kak.
0: Oke, berarti ini anak kopi yang gak kopi-kopi banget gitu ya. Anak kopi yang gak kopi-kopi banget. Senjanya juga gak senja-senja kali
2: gak
0: ya.
2: Gak senja-senja banget.
0: Senjanya tuh di jam-jam 6 sore aja. Gak sampai ke maghrib ya. Oke, okay, teman Produa masih dengan kami. Ya ini masih ada pengganggu beberapa ya, yang masih nemenin kita juga ya. Pengganggunya nyebelin ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

kerasa di jam 14 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pradua, saya juga aku harus pamit nih. Terima kasih banyak buat kamu teman Pradua yang udah dengerin aku dari tadi dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang udah aku berikan buat kamu ya. Aku Ilmarci pamit teman Pradua. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Halo, selamat siang teman Pura 2. Cuaca terik banget ya siang ini. Barengan aku Salsa menemani kamu di... Ini kita masuk program Sore Ceria ya teman Pura 2. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan sampai pukul 6 sore nanti ya, teman Pura 2 masih barengan aku terus. Dan tentunya ya di siang menjelang sore ini kita akan banyak ngobrol juga ya, gimana live update-nya sejauh ini teman Pura 2. Mau masuki 2 minggu ya di bulan Oktober ini. Baik ya teman Pura 2, kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya, yang ada di Sumatera juga. Dan tentunya aku juga baru dengar kabar di Batam ini sedang mati lampu ya, mati listrik. Dan seperti kayak narik uang gitu ya kan teman Pura 2, itu susah banget. Belum lagi gak ada air, aduh kalau air itu gak ada rasanya apa-apa jadi makin susah ya. Karena emang kebutuhan kita sehari-hari teman Pura 2 ya. Oke teman Pura 2, stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM,

Teman Pro 2 Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 ya mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit.

Pemerintah juga terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Maskatar Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha ya menuju Riyadh pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026, dan juga pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, selamat sore teman Pro 2. Lagu ini sengaja banget aku puterin ya di sore ini karena nginget beberapa hari yang lalu Najwa pernah request. Dan hari ini ya tanpa requestan Najwa juga aku puterin teman Pro 2. Dan beberapa hari lalu juga ya masuk video yang pakai lagu ini di TikTok teman berdua yang memperlihatkan Raisa itu sambil nangis gitu bawain lagu ini saking gak kuatnya. Katanya teringat sama almarhumah ibunya teman berdua. Tapi emang deep banget ya makna dari lagu.

Dan memang lagu ini sendiri punya makna dan pesan utama, terutama untuk ikhlas melepas cinta, teman Pradua. Jadi memang menggambarkan seseorang yang menghadapi kenyataan ya, kalau ya kekasihnya benar-benar pergi. Mungkin ya lebih dalam lagi, teman Pradua, orang tersayang gitu ya. Jadi alih-alih memaksakan atau menahan dengan egois, ya lagu ini menceritakan ya memilih untuk merelakan. Gak cuman itu aja, teman Pradua, ya pergulatan batin dan harapan juga diceritakan dari lagu ini. Dari liriknya aja udah mencerminkan kalau ada konflik emosional yang mendalam ya, antara pesan rindu yang masih ada alias ya move on-nya tuh masih kadar 5% bisa dibilang ya. Dan juga kesadaran kalau mereka mungkin berada di jalan atau tempat terbaiknya masing-masing. Ya, there is something yang benar-benar gak bisa diutarakan, tapi dari lagu ini sudah secara ringkas dan padat ya menjelaskan maksud perasaan kamu.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Siapa nih teman para dua yang dari pagi kerjaannya duduk terus ya sampai udah sorean gini? Lo emang kerjaannya duduk atau sambil belajar juga yang emang duduk terus teman para dua? Duh, ini aku duduk aja. Aku lagi duduk juga ya, sambil memandangi orang jogging di depan Blang Padang ini. Tuh, harusnya sore-sore tuh olahraga, bergerak teman para dua. Yang dari paginya belum bergerak sama sekali ya, maksudnya gerak olahraga ya. Karena kalau kita lama-lama banget duduk ya kan, itu juga ya kurang sehat ya. Yang namanya manusia harus bergerak teman para dua, biar persendiannya tuh juga gak kaku. Tapi apa iya teman para dua, katanya kebiasaan duduk terlalu lama itu bisa memperlambat aliran darah dan katanya punya resiko terbentuknya gumpalan darah. Dan ternyata ini benar teman para dua ya. Nah, jadi kondisi kayak gini tuh harus di warning ya, harus diwaspadai ya. Ini udah kayak lampu kuning gak sih teman para dua, karena kayak gumpalan darah itu bisa menyumbat pembuluh darah kan, dan apalagi kalau lebih parah bisa memicu komplikasi serius. Dikutip dari laman Centers for Disease Control and Prevention, teman para dua duduk terlalu lama ya itu termasuk faktor resiko trombosis vena dalam. Nah, kondisi ini bisa terjadi kalau darah mengalir lebih lambat akibat terbatasnya pergerakan tubuh. Yang mager-mager ini ya, coba dibuang dulu magerannya itu. Back to topic teman para dua ya, trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis ini merupakan kondisi terbentuknya gumpalan darah pada pembuluh vena bagian dalam. Nah, gumpalan ini paling sering muncul pada kaki ya, tapi juga bisa terbentuk pada bagian tubuh lainnya. Jadi kalau kita duduk dalam waktu yang lama ya, otomatis kan otot kaki ini jarang bergerak ya untuk membantu mendorong darah kembali menuju jantung. Yang mana akibatnya darah ini bisa terkumpul pada pembuluh vena dan meningkatkan resiko pembentukan gumpalan darah. Selain itu juga perjalanan lebih dari 4 jam juga bisa meningkatkan resiko pembekuan darah akibat keterbatasan gerak. Jadi yuk teman-teman berdua, harus kita biasain ya olahraga dan bergerak

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.

lagu ini sebenarnya ya buat yang LDR-LDR aja ya. Jadi secara garis besar memang makna lagu Wherever You Are ini dari Koda Line Teman Berdua adalah tentang kekuatan cinta jarak jauh alias LDR ya. Dan bagaimana orang-orang terkasih akan selalu hidup di dalam hati juga pikiran mereka. Walaupun memang secara fisik sedang terpisah jarak teman berdua, tapi apa iya katanya kalau LDR itu ujiannya berat ya. Mungkin nggak cuma pasangan ya, tapi sama orang tua misalnya LDR, sama saudara atau sama bestie kamu yang kemana-mana ini selalu dekat gitu teman berdua ya, mau jalan harus sama dia, mau belanja harus sama dia, tiba-tiba LDR karena tugas atau kuliah atau terpisah emang karena ya emang gak satu kota lagi teman berdua. Atau ya gak harus pisah kota atau pisah ini ya tempat tinggal, tapi emang udah sibuk nih sama diri masing-masing ya tetap harus berkabar, cuman ya posisinya udah kayak LDR aja, berjarak. By the way, lagu ini dirilis tahun 2020 ya. Aduh, masa-masa COVID gak tuh. Dan lagu ini memang menyimpan pesan yang emosional ya teman berdua, amat sangat mendalam. Dan faktanya lagu ini ditulis berdasarkan kisah nyata loh, kisah nyata dari hubungan yang LDR ya. Jadi sang vokalis alias Steve Garrigan ini ngungkapin kalau lagu yang dia tulis ini memang khusus untuk kekasihnya. Apa enggak makin terasa ya feelnya? Biasanya kalau berdasarkan pengalaman itu emang dari hati banget ya karyanya. Gak cuma nulis lagu aja gak sih? Bahkan orang kalau udah ingin menulis sesuatu entah buku ya atau puisi, karena emang berdasarkan dari pengalaman pribadi, jadi ya yang baca atau yang ngedengerin juga lebih tersapi ya.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بدر الفهم وأخرجنا من ظلمة وهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Para hadirin sidang jamaah halaqah maghrib dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan daripada kajian tentang fiqh berjamaah. Itulah kita lanjutkan dengan matan Wal asah sihatu qudwatis salimi bis salisi Bikasrilam ay salisil bauli. Menurut pendapat yang paling kuat, pendapat asah sihah, sah mengikuti orang salim dengan orang salis, artinya salisil bauli, orang yang berkekalan kencing. Yang menjadi imam adalah orang yang salisil baul, orang yang berkekalan dengan kencing setiap saat tanpa ada waktu yang meluluskan salat. Seandainya kita kadarkan, kita takdirkan seseorang untuk salatnya 4 rakaat butuh waktu standarnya 7 menit, misal si salisil bol adalah satu penyakit kemaluan tentang masalah kencingnya tidak bisa tertahan, keluarnya pun tidak terasa. Menyebabkan Aceh jaman kekun orang menjanjami salisil bol. Di ketika kencingnya keluar, kemaluan zakar pada laki-laki basah dengan kencing. Seandainya dia salat dalam keadaan bersih daripada kencing, tidak memungkinkan. Seandainya geprek gemita wate gesembahyang bekna dalam keadaan salsul bol hana wate li, maknanya memang ka penyakit si daim hadas, orang selalu berkekalan dengan hadas, nama lainnya, nama umumnya. Nah, pembicaraan tentang si salisil bol adalah satu penyakit yang memang penyakit yang keumum terjadi. Cuma kadang-kadang orang ketanya hana sadar bahwa kakenang penyakit salisil bol. Orang normal, orang sehat, kencingnya disunatkan istibra di ketika kencing. Sunatnya menurut mazhab Syafi'i. Karena menyohana salah ulun tuan dalam mazhab Malik, kalau tidak salah, wajib hukumnya setiap kencing wajib istibra. Istibra itu adalah melakukan usaha supaya kencingnya habis, bebas daripada kencing.
menuntut usaha supaya membebaskan diri daripada kencing. Boleh dengan berdehem-dehem tanah noh, boleh dengan mengurut-ngurut zakar, boleh dengan berjalan-jalan melangkah-langkah. Sehingga ana sebagian kitab Yohana Salah Luntuan Nawawi Al-Bantain dalam Nihayatul Zainnya ada menulis sebanyak-banyaknya 60 langkah. Maknanya naurun kondisi gedanya Yohana sama. Di saat selesai daripada kencing, yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, jangan tergopoh-gopoh, jangan langsung menyiram, membersihkan, bersuci. Istibra, lakukan usaha-usaha yang menurut gedanya nyokabih ka selesai daripada kencing. Karenanya masalah fatal. Miftahus salat at-tahur, kata Nabi, pembuka salat adalah bersuci. Tanazzahu minal bol, dalam hadis berbersih gata daripada kencing. Fa inna ammah azab kubur minhu, mayoritas umum azab kubur daripada kencing. Bukan tidak memberi zakat, bukan durhaka kepada orang tua, bak kencing bai. Dikidika di pada waktu kencing bermasalah, maka imbasnya cukup fatal. Salat kita tidak dihukumkan dengan salat. Permasalahan lebih besar lagi jika orang melakukan tawaf wajib umrah atau haji, sedangkan kencingnya tidak terbebas. Dalam arti kata hanasah tawaf, dikidika hanasah tawaf, maka tidak berhasil untuk tahallul. Lamar dikata tetap dalam, masih dalam keadaan ihram. Nyong kurung dayong ken tawo gampung dapuwo ihram saja, karena belum berhasil tahallul. Itu permasalahan kencing. Makanya jangan disepelekan dan juga jangan membawaki kepada was-was. Maknanya lakukan sebagai anjuran sebagaimana yang telah dianjurkan. Selesai kencing, istibra, lakukanlah usaha-usaha yang membawaki kepada diri kita terbebas daripada kencing. Dan itu kondisi orang normal. Ketika orang sudah mengidap penyakit salsilbol, maka tidak ada jalan lagi untuk salatnya terbebas daripada kencing. Misal waktu duhur 4 jam dari poh sah hingga poh put, misal contoh put jim waktu duhur, butuh waktu minimal lebih kurang 7 atau 10 menit untuk salat. Tidak ada tersedia waktu 10 atau 7 menit yang kondisinya terbebas daripada kencing. Lamar dikata tetap waktu dia, orang itu melakukan salat, tetap kencingnya keluar. Nah masalah, ketika orang seseorang sudah mengidap penyakit salsulbol, apakah boleh menjadi imam? Nah ini masalah. Ini yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam masalah salsulbol, mungkin dalam masalah taharah, dalam masalah najasah, sudah ulama sudah membahas. Orang salsulbol itu ada syarat-syaratnya untuk salat. Semisal wudhunya tidak boleh sebelum masuk waktu salat. Yang ketanya kadang umu tuha tengok, kadang kena penyakit salsulbol, selalu kemaluan zakar ada basah dengan kencing. Apakah 30 detik basah, 40 detik, 1 menit, selalu ada basah dengan air kencing. Nah, ketika khawatirnya
Jika kondisi keadaan kalagiannya ini butuh kepada ilmu tentang cara bertaharah orang salsul bol. Yang pertama, orang salsul bol taharahnya, cara wudunya, waktu dia berwudu dipastikan waktu salat sudah tiba. Wate semayang katamu, diketika waktu salat sudah tiba, baru si salsul bol tersebut dia mulai bertaharah, pergi ke sumur, basuh kemaluan, sesudahnya tempel dengan kapas atau sesuatu yang lain, tisu kah, supaya tidak merembes kepada yang lain, tidak membawaki kepada najis pakaian. Digidika ka tamang wate semayang geja bakmon gerah kemaluan, olehnya getempel dengan kapas, sesudah itu langsung berwudu. Sesudah berwudu langsung salat. Tidak boleh makan minum, tidak boleh pegah apa yang ada kepentingan. Adapun menunggu orang, menunggu imam untuk berjamaah, maka dibolehkan. Yang urang yang kakenang salsul bol, dan satu wudunya untuk satu kali salat fardu. Salat sunat boleh, tetapi untuk salat fardu satu kali wudu, satu kali membasuh kemaluan, membuang kapas, membalut dengan kapas yang baru, itu untuk satu kali salat fardu. Tiga sembahyang wajib, tiga bersuci. Itu orang salsul bol. Nah, diketika orang salsul bol sudah bersuci sebagaimana yang sudah dianjurkan, maka wal asah, pendapat yang paling kuat, pendapat ashab daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, memang dalam masalah tersebut para ashab ini khilaf pendapat, khilafiyah tentang masalah si salsul bol menjadi imam sedangkan si salim, orang yang sehat, menjadi makmum. Pendapat yang paling kuat, sihatu qudwah salim bisalis

mustahadah dalam keadaan ghairi mutahayyarah. Mustahadah adalah seseorang perempuan kondisinya keluar darah haid, darah halangan, melampaui batas maksimal haid. Batas maksimal haid dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Mazhab Syafi'i. Adapun di luar mazhab Syafi'i boleh jadi dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu an menyanadallahu ludwan 10 hura. Batas maksimal haid. Dalam mazhab Syafi'i batas maksimal haid 15 hura 15 malam. Seseorang perempuan di ketika hari H keluar haidnya dan sudah melewati melampaui 15 hari 15 malam, di ketika mengambil kapas atau tisu memasukkan dalam lubang kemaluan, maka masih diperdapatkan flek mentengah darah bak tisu atau bak gapuh. Mungkin pada pembalut hanale. Tapi di ketika gedu, tinggung, jongkok, memasukkan kapas atau tisu, masih diperdapatkan warna coklatkah, kuningkah dalam mazhab Syafi'i. Berapa yang kuat? Karena kuning itu masih tergolong darah haid. Padahal waktunya sudah melampaui 15 hari, 15 malam. Yang di ketika seseorang perempuan mengalami halangan keluar darahnya sudah melampaui batas maksimal haid, maka dinamakan dalam istilah fiqih mustahadah. Yoganya permasalahan pada perempuan, salah satu ilmu fardu'ain bagi perempuan untuk belajar. Bagi suami, bagi seorang laki-laki yang sudah beristri, wajib memberi faham, mengajari tentang ilmu masalah haid. Jika tidak mampu, wajib seorang perempuan mencari guru dan boleh keluar rumah walaupun tanpa izin suami untuk belajar ilmu haid. Karena itu ilmu fardu'in, kecuali si laki-laki dapat mengajari si suami jaga perono gedro nya hanjur tubi. Ini ilmu fardhuin. Nah, di ketika si perempuan sudah melewati batas maksimal haid, ka mustahadhah. Ya, menjadi imam untuk si perempuan yang tahir. Menyebuna urang sasul bol jeung imam. Orang agam, orang makmum salim, sehat, sejahtera. Kasus yang kedua, si perempuan yang menjadi imam dan perempuan yang menjadi makmum, sedangkan si imamnya adalah orang mustahadah, orang yang haidnya, orang yang keluar haid sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Wal asah, apakah boleh si perempuan tersebut menjadi imam untuk taulannya yang suci? Wal asah, boleh. Tapi ada kaitnya, karena mustahadah itu ada cabangnya. Si mustahadah yang bukan mutahayyarah. Nah, ini masalah haid. Dalam fiqh tentang haid, ketika membicarakan masalah perempuan, masalah kondisi seorang perempuan yang keluar darahnya sudah melewati batas semaksimal haid, itu ada beberapa kelakuan. Ada mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu si perempuan yang baru mengalami haid 9 tahun umur minimalnya, si kurung tun, si plu, si blah, pokoknya orang yang ban haid. Taruhlah seorang perempuan mengalami haid umur 12 tahun baru pun haidnya balik, tapi ketika keluar darah

0: melewati batas maksimal haid pun keluar darah haid ka langsung istihadah. Itu namanya mubtadi'ah. Mubtadi'ah adalah perempuan yang baru haid, baru pertama kali haid. Dalam keadaan keluar haidnya baru pertama kali, langsung mengalami istihadah. Masa keluarnya ka melewati batas semaksimal haid. Itu mubtadi'ah. Nah, kalau si mubtadi'ah tersebut itu aman. Yang pertama, kalau mubtadi'ah tersebut batas haidnya karena 15 hari, 15 malam. Dalam masalah haid ada urusan, ada permasalahan tentang seorang perempuan dapat membedakan darah. Karena darah yang keluar daripada perempuan ketika haid ada warna kuat, ada warna lemah. Itu istilah fiqih. Istilahnya mumayyazah. Si perempuan tersebut dapat mengetahui berapa darahnya yang keluar. Warnanya ada hitam, adapun bahasa merah tua. Berapa hari? 5 hari misal. Sudah itu keluar merah pudar 3 hari. Sudah itu keluar coklat. Habis itu kuning. Ketika dihimpunkan antara semua warna darah tersebut, sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, itu namanya perempuan yang dapat mengenali warna darah. Yang kedua, mu'tadah, itu bukan mubtadi'ah, orang yang sudah pernah haid tapi tidak pernah mengalami istihadah, tidak pernah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan ini yang sudah lalu tidak pernah mengalami istihadah, mungkin pengaruh hormon atau pengaruh obat-obatan, sehingga obat-obatan yang dikonsumsi sehingga efek samping kepada pengaruh hormon. Sehingga ada perempuan ketika mengkonsumsi obat, sesuatu obat, sebahagian perempuan ketika datangnya halangan, maka darah yang keluar melewati batas sebanyak-banyak haid. Nah, sedangkan perempuan tersebut mu'tadah, pernah mengalami haid sebelumnya. Sebelum mengalami istihadah, dia pernah mengalami haid, bukan orang permulaan haid. Itu maknanya mu'tadah. Ya. Di ketika orang mu'tadah tersebut dia pernah mengalami haid, maka haidnya pada bulan-bulan sebelumnya berapa hari? Bulan ini sudah istihadah, keluarnya sudah melewati batas sebanyak-banyak haid. Pada bulan sebelumnya adatnya 7, 8, 6. Nah, itu mana mu'tadah. Ada adatnya sebelumnya berapa hari si perempuan tersebut datang haid, halangan. Ya, yang ketiga mutahayyarah. Perempuan yang tidak bisa membedakan warna darah, berapa hari darah merah, berapa hari darah coklat, darah hitam pekat, kuning. Dan adatnya pada bulan sebelumnya sudah lupa berapa hari dia pernah haid. Adat sudah lupa, warna darah tidak bisa dibedakan, itu namanya mutahayyarah. Yang si mutahayyarah tersebut yang tidak boleh menjadi makmum, menjadi imam. Adapun orang yang istihadah, dia bukan mutahayyarah, dia mengenali berapa hari dia haid pada bulan sebelumnya, teringat, atau dia dapat membedakan warna darah pada bulan sebelumnya. Ini contoh yang simple mentong, yang menyangkut yang umum terjadi. Misal seorang kebetulan mengalami perkara dalam bulan Ramadan. Hanya mungkin ke pembicaraan ini agak bergeser daripada masalah jamaah. Karena dalam matan di sini disebutkan masalah mustahadhah. Nah, berarti kita uraikan sedikit menurut waktu yang tersedia. Misal, kita contohkan seorang perempuan datang mengalami haid tanggal 1 Ramadan. Misal, tanggal 1 Ramadan keluar darah haid. Tanggal 5 di hari 5 Ramadan, ketika perempuan tersebut melihat pembalutnya tidak ada lagi darah, kemudian memastikan dengan memasukkan kapas atau tisu kepada lubang kemaluan, sesudah dimasukkan didiamkan sebentar barang berapa menit, sesudah didiamkan masih terlihat di kapas dan tisunya tidak ada lagi warna darah, warna coklat, warna kuning, tidak ada, bersih putih lagi pun ke pertambang apa gelih hari kelima. Kisah waktu tersebut, padahal seorang perempuan-perempuan tersebut dia bulan-bulan sebelumnya haidnya 7-8 hari sebelum Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan sebelumnya haidnya 7-8. Itu adat yang telah lalu, 7-8 hari. Di bulan Ramadan di hari kelima, maka darahnya sudah putus. Cara seorang perempuan menghukum dirinya sudah putus daripada haid adalah dengan memasukkan sesuatu benda yang apabila ada darah maka terlihat, kapas atau tisu lah. Nah, di ketika hari kelima si perempuan tersebut sudah bersih daripada darah, padahal adat sebelumnya hari ketujuh, 7-8 hari, maka bagaimana dalam urusan fiqih? Tetap hari kelima tersebut, ketika dia melihat darahnya sudah putus, maka wajib bagi perempuan tersebut segera mandi untuk salat. Seandainya waktu salatnya sudah tiba atau waktu salatnya sudah hampir keluar, segera mandi untuk salat. Dua tiga hari berselang di hari ketujuh Ramadan, sudah salat dua hari, sudah puasa dua hari, hari keenam puasa, hari ketujuh puasa, hari kedelapan keluar lagi darahnya. Nah, ketika hari kedelapan keluar darah, jeda antara putus darah pertama dengan datangnya darah kedua cuma dua hari. Yang di hari ke-8, hari ke-6, ke-7, hari ke-8 datang haid, maka dia dianggap datang bulan atau datang halangan. Lanjut, dua hari datang haid, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 lepas, putus daripada darah haid sebagaimana hari kelima. Hari ke-10 si perempuan tersebut mandi lagi. Hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 datang lagi haidnya. Hari ke-12, ke-13 putus, 14 putus. Jadi ketika putus tersebut, maka datang sucilah perempuan tersebut melebihi 15 hari 15 malam. Di urah kedua, urah ke-14 putus haid. Di 14 urah ke-20 dikurung itu haid dalam gede. Yang kena bicarakan, yang akan datang bicarakan adalah kasus masalah hari pertama Ramadan sampai hari kelima, hari kelima ke-6 putus, ke-7, ke-8, oleh ke-9, 10 sampai hari 14 yang dihukumkan dalam kasus tersebut, si perempuan tersebut haidnya adalah 14 hari 14 malam dari tanggal pertama Ramadan hingga 14 Ramadan, dihukumkan dengan haid ke-14 hari jamek sekaliannya haid. Hari ke-6, hari ke-7 yang pernah dia berpuasa Ramadan, maka tidak terhitung puasanya. Maka tidak anggap perempuan tersebut 14 hari tinggal salat, 14 hari tinggal puasa Ramadan. Walaupun hari ke-6, hari ke-7, dikirikan anggapan perempuan tersebut dia sudah terbebas daripada haid, rupanya hari ke-8 datang lagi haid. Maka hari ke-8 itu juga dihukumkan haid. Hari ke-6 ke-7 itu haid juga. Itu nikah namanya. Nikah itu masa keluar, masa berhenti darah. Antara dua darah, hari ke-5 dengan hari ke-8 ada nikah 2 hari atau 3 hari. Itu bukan suci. Itu tetap hukumnya hukum haid. Anggapan suci harus memenuhi syarat suci. Baru hukum suci seorang perempuan, sucinya harus 15 hari, 15 malam. Antara datang darah pertama dengan darah kedua, apabila belum, sucinya belum mencapai 15 hari, 15 malam, maka itu bukan suci. Kecuali si perempuan kelalaian sendiri, salah penghitungan. Nyonya sih, karena tentang haidnya perempuan katanya kurang memahami. Kadang-kadang suci tanggal 5, tanggal 6, tanggal 5 suci, hana ke mana loh? Tanggal 6, tanggal 7 baru ke mana? Tiga-tiga kehitung suci tanggal 7, padahal tanggal 5 kan suci katanya. Sehingga diketika datang haid pada bulan selanjutnya, diketika penghitungannya tanggal 7, maka tidak sampai 15 hari sudah datang haid. Padahal sudah sampai. Karena penghitungan pun tanggal 5. Cuma teledor. Kelalaiannya dalam penghitungan hari. Padahal sudah masuk masa suci, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sudah suci. Itu masalah. Nah, apabila datang haid yang pertama dengan haid yang kedua, sucinya sudah 15 hari ke atas, itu batas minimal. Batas paling kurang suci 15 hari. Waksaruhu sebanyak-banyaknya suci, tidak ada batas. Padumuro paling le suci, nya ada batas. Beda dengan haid. Haid sebanyak-banyaknya 15 hari. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Yang pun sehari semalam dikatakan dengan tanpa ada inqita, tanpa ada pemotongan. Tibit darah pukul 12 malam hingga 12 malam, 24 jam tetap dalam keadaan berdarah. Kapan manteng, kapan saja kapas ataupun tisu diketika dimasukkan dalam lubang kemaluan, tetap ada darah dalam 1 kali 24 jam. Itu namanya haid. Diketika keluar darah jam 12, jam 6 subuh berhenti darah, dimasukkan kapas dan tisu, maka tidak ada darah. Berarti dari jam 12 itu bukan haid. Karena haid, syarat haid keluarnya 1 hari 1 malam, 1 kali 24 jam, tanpa ada inqita, tanpa ada pemotongan. Nah, ketika seorang sucinya sudah 15 hari baru datang darah kali yang kedua, maka itu namanya haid. Darah yang kedua itu haid karena sucinya sudah 15 hari. Nah, itu panjang masalahnya. Ya, masalah kembali kepada mutahayyarah. mutahayyarah perempuan yang keluar darah ke melewati batas banyak-banyak haid, tapi dia tidak bisa mengenali warna darah dan juga tidak dia sudah melupakan adatnya pada bulan-bulan sebelumnya, adat bulan yang kelikut katua padumuro datang halangan, darah pun tidak bisa dibedakan. Itu namanya mutahayyarah. Ya, mutahayyarah tersebut tetap sekali dia mandi untuk sekali salat sekali mandi, dan tidak boleh menjadi imam untuk wanita yang suci karena dia mustahadhah lagi mutahayyarah. Nah, itu pembahasannya. Tadi pendapat Imam Nawawi, pendapat asah yang kuat, seandainya mustahadhah tersebut dia bukan mutahayyarah, dapat membedakan warna darah atau dapat teringat dengan adat haidnya bulan yang sebelumnya, maka boleh mustahadhah tersebut menjadi imam untuk wanita perempuan yang suci. Cukup sekian dengan waktu yang sangat singkat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: prestasi dengan meraih penghargaan Best Original Song di World Soundtrack Awards 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam WSA Ceremony and Concert pada Sabtu 10 Oktober sebagai bagian dari Film Fest Gen, Festival Film Internasional terbesar di Belgia.
1: Info Pro 2.
0: Festival Film Indonesia telah mengumumkan deretan nominasi peraih penghargaan tahun ini, di mana ada nama Luisa Adrina yang jadi salah satu nama yang menjadi sorotan, di mana dia masuk ke dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik pada FFI 2026 lewat film Nawila. Dan dengan demikian, dengan pencapaian ini, Luisa berhasil mencetak sejarah sebagai nominasi termuda sepanjang sejarah FFI.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dia jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini, Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada yang habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Ah, Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya. Ya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia Yoi. Pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Yoi, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol nggak temponya?
0: Oh, iya,
1: tempo. Tempohnya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya ya, yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja Aduh. Nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget nih mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05
1: ya. Atau kalau mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Live masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Elan di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong.
2: Oh bukan,
0: ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
3: Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk nih.
0: Ya benar. Enggak usah
1: kok. Sorry.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Baik. Gimana baik, kabarnya? Ya. Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
1: Yo. Akang,
3: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan, asik. Gitu kan?
3: Iya, bener.
1: Ya, kan? Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Karena ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir ya.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: proses EP.
3: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
3: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Benar. Gitu.
0: Produktif banget lagi ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
3: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, nggak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
3: Ya.
0: Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
3: Iya, yang terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
3: Pertama. Okay. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
3: Okay. Gitu. Udah 4 sih.
0: Benar.
3: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
3: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu. Beberapa sih. Kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, gitu, random aja. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu
0: penting.
3: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
3: Project Sale ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak. Nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kek? Biar-biar nggak stres kan?
0: Iya bener.
1: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Bener.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Bener.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi-lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu menetes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
3: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya, kalau di project yang gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
0: Bener. Seru nih.
3: Gitu. Tadi, seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Iya, paling beda.
1: Paling beda sih.
3: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama ya Mas Rutas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA apa, sih? Remaja gitu
3: kisah. Masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
3: Iya. Kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Benar.
3: Nah, yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
3: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu.
3: Jangan
1: sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah, itu.
1: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary.
0: Segitu cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
3: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
3: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore? Kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
3: jam segitu biasanya.
1: Oh.
3: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis putus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya saat senja malam tuh startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener. Mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan kayak bengong tiba-tiba.
3: Bengong, gitu.
0: Sepi ya.
3: Tahu air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener.
3: Sih biasanya nge-capture itu juga sih pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah Tapi aku gue nggak gambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak, aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh. Yes. Ini mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung aja kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Yeah.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yo,
0: yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan cuma bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Aneh juga. Keci, lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan. Kedua, aku itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata emang itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih. Kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu. Cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko gitu. Lagi akhirnya dan,
2: Kriko lagi dan kadang itu tuh kan enggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu. Belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini lagi ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mal gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah gitu, gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: Bukan. Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu.
2: Bisa juga. Jadi kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kadang-kadang buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi

0: Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
1: Judulnya ganti nyusahin orang.
2: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
1: Iya, iya. Bukan pinjem 100
2: sih. Iya, pinjem waktu dulu.
1: Pinjem waktu dulu. Bener.
2: Oke.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
0: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
1: Oke.
0: Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genre-nya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga.
1: Maksudnya
0: kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Hah, gitu. Iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Okay.
2: Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
0: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak nih. Malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya.
2: Jadi ngulik ya.
0: Iya,
1: bener. Jadi ngulik.
2: Coba Denny Caknan dong.
1: Salah. Terlalu ambiar.
2: Kan hari ini kan gue
0: dengerin.
1: Nah, iya.
0: Itu. Caknan,
1: NDX.
0: NDX, Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan, asik kan om.
0: Lagu-lagunya
1: asik ya.
0: Bener. Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya,
0: betul. Keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Ditunggu ambiarnya ya.
0: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Depannya.
1: Seru banget. Seru banget.
0: Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
0: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
0: Oke. Serius, ada moon test nih.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
0: Ada apa coba? Kelingan mantap.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gue
0: dengerin
1: itu semua. Benar-benar.
2: Iya sih, jujur.
1: Berarti cukup random juga ya.
2: Random ya.
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Jerry bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu kan.
0: Termasuk yang bisa menikmatin gue, karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu, kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa, kayak kelas tuh Enow. Itu gue dengerin,
1: benar-benar.
0: Itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
2: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
0: Gue dengerin, dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru, kayak perunggu gue dengerin.
2: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
0: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin,
2: boleh, aman.
0: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
2: Berarti lu langsung ini ya, ke counter untuk ngisi MP3 ya?
0: Di Winamp
2: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
0: Iya, di handphone gitu kan. Iya.
2: Mau diisiin lagu. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
1: Wow.
0: Oke.
2: Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
1: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
2: Kita dengerin dulu kali Om ya.
0: Boleh.
1: Kita dengerin dulu
2: Single
1: terbaru dari
2: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya.
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu kemarin berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: era. Faris era.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu.
1: Iya
2: sekarang.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Kalau menurut gimana, Dit? Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Benar-benar. Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gua kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja
1: meledak. Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anak Genji, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya gitu.
1: Masa udah nyerah dulu. Jangan dong. Jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, yeah.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Ya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar nggak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu. Gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Oke.
2: Banget. Paham. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya. Menopang ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Iya. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis kita
2: pikir, ya. Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: betul.
2: Kita butuh marketing, ya kan?
0: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
0: benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Katanya, Ilham KDI.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Kebayang bener-bener sih. Kebayang. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Ya
2: Iya benar.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu.
0: Ada
2: siklusnya,
0: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya, kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya, kayak kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones, akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil
0: iya,
1: lagi Justus Suherman iya, gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta,
1: yeah, itu kan bener.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Nah, itu, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
0: nggak banget gak lu.
1: Iya,
2: iya, karena musik itu nggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu
1: yeah,
2: maksudnya.
1: Yeah, yeah,
2: ya sih. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya kan? Betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Iya. Gitu. Yeah, dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
1: Betul. Benar.
2: Iya kan?
0: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Iya. Yeah, bisa jadi gitu. Bisa. Oke. Paham.
0: Oke. Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Udah ada di YouTube ya. Bisa ditonton juga
2: berarti albumnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah, tua.
1: Tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih
1: ya. Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan
2: kita nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
0: Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri Tifa.
1: Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Music Life Chat. I will

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Suasana malam kamu masih bareng saya Rahman Akbar yang menemani suasana malam kamu hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, baru saja kita ikuti musik live chat langsung dari RRI program 2 Jakarta ya. Dan saat ini kembali ke program 2 RRI Banda Aceh, masih bareng saya Rahman Akbar. Dan untuk kamu yang masih menjalankan aktivitasnya di malam hari ini, semoga saja aktivitasnya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Juga untuk kamu mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Untuk kamu yang memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Dan informasi-informasi aktual nanti akan kami temani suasana malam kamu. Dan untuk kamu yang masih menikmati suasana santai, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu ya teman Pro 2. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Sore Ceria, teman.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami hadirkan informasi-informasi aktual untuk menemani suasana malam kita semua. Info kali ini teman Pro 2 seperti diberitakan dari Tapak Tuan, petani Gampung Daya Barat Daya, Kecamatan Kru Selatan, Kabupaten Aceh Selatan terus dihantui ancaman gagal panen akibat masuknya air asin dari muara ke kawasan persawahan. Persoalan yang disebut ini telah berlangsung sejak 2005 itu belum juga menemukan solusi permanen. Sedikitnya 14 hektar dari lebih 60 hektar sawah produktif di gampung tersebut telah berdampak langsung atau berada dalam resiko akibat masuknya air asin. Dan tanaman padi yang semula tumbuh dengan baik berubah menguning, mengering, bahkan mati sebelum menghasilkan gabah. Bagi petani, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan tanaman rusak, modal untuk membeli benih, mengelola tanah, dan memenuhi kebutuhan pupuk terancam hilang. Sementara sawah yang menjadi sumber penghidupan keluarga semakin sulit untuk diandalkan. Berbagai upaya telah dilakukan masyarakat secara swadaya, termasuk membangun tanggul pembatas melalui gotong royong. Namun keterbatasan biaya dan kemampuan membuat upaya tersebut belum mampu menghentikan masuknya air asin ke wilayah persawahan. Kondisi tanggul yang semakin rendah dan pendangkalan saluran air pun diduga berkontribusi terhadap masuknya air asin ke wilayah persawahan. Saluran yang terhubung dari daerah aliran sungai Das Klut di wilayah Suak Bakung menuju kawasan persawahan mengalami pendangkalan. Kondisi itu diduga menghambat aliran air menuju muara sehingga air dari muara dapat kembali masuk ke tiga laut pasang. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan pemerintah Provinsi Aceh diharapkan segera membuat tanggul. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas lagu-lagu hiburan, coba kami temani kembali. Ya pastinya tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Looking at the pictures I keep on my shelf, 'cause it's been so long since I felt like myself. Burn another candle down, burn another candle down,

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Terbaik kamu.

92,6 MHz, program A2 dari Banda Aceh. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Gimana lagu-lagu hiburan kami, mudah-mudahan saja bisa menghibur suasana malam kita lebih menyenangkan. Dan untuk kamu mungkin yang ingin menikmati suasana istirahat malam hari ini, teman Pro 2, kami sekedar mengingatkan alangkah baiknya sebelum istirahat kami bisa meluangkan waktu sejenak untuk memastikan kondisi jendela sudah dalam keadaan terkunci, pintu juga ya kan, kendaraannya juga sudah aman masuk dalam garasi. Karena sesuatu hal yang gak mau terjadi lebih bagus kita waspadai. Jika kondisi sudah aman, teman Pro 2, baru kamu bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, satu informasi aktual dari dunia bola, teman Pro 2, coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari bola.net, pakar transfer Eropa Fabio Romano membagi update seputaran masa depan Michael Carrick. Ia menyebut posisi pelatih 45 tahun di Manchester United masih aman. Michael Carrick baru diangkat menjadi manajer permanen Manchester United di musim panas kemarin. Namun kini diguncangi isu pemecatan. Penyebabnya karena Manchester United, teman Pro 2, hanya meraih 2 kemenangan dari 8 laga mereka di semua kompetisi. Alhasil tersiar kabar bahwa manajemen Manchester United berencana untuk memecat sang pelatih dalam waktu dekat ini. Fabio Romano baru-baru ini, teman Pro 2, juga memberikan update seputaran kondisi Carrick. Ia menyebut bahwa untuk saat ini posisi sang pelatih Manchester United masih dalam keadaan aman. Dan namun laporan Romano, manajemen juga Manchester United untuk saat ini masih belum berencana untuk memecat Carrick karena mereka masih percaya bahwa Carrick bisa mengembalikan situasi yang ada untuk tim mereka. Manajemen MU juga menilai performa kurang oke MU di awal musim ini tidak sepenuhnya salah Carrick. Mereka juga menilai ada beberapa pertandingan di mana MU tidak beruntung dan gagal menang di laga itu. Suatu situasi ini juga membuat manajemen United masih mau memberikan waktu kepada sang pelatih, teman Pro 2, untuk memperbaiki kondisi setan merah dalam mengembalikan MU ke jalur kemenangan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan untuk kamu mungkin penggemarnya MU ya, atau Manchester United. Apakah kira-kira masih semangat dengan kepelatihan Michael Carrick atau menunggu pergantian pelatih nih? Kita akan ikuti terus kabar-kabar terbaik di dunia bola pastinya, dan mudah-mudahan saja karir Michael Carrick masih bisa bagus ya di MU untuk posisi kepelatihannya. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan kembali info-info aktual menarik lainnya yang pastinya untuk menemani suasana malam kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Single darinya Avril dengan judul We Are Warrior.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: cream.
1: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda,

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: 저걸 합니다.
1: 아빠. udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Teman-teman Pro 2 di mana pun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan insya Allah kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat istirahat dan semoga istirahat Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Baik, teman berdua, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Kaum muslimin, para jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman dan pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan olehnya, sembari kita kembali mengikuti majlis ta'lim, kajian ilmu, semoga memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beribadah, berjalan menuju kepada Allah sebagai sebuah keniscayaan bagi kita selaku umat manusia. Kembali kita pada hari ini melanjutkan pelajaran yang telah lalu, yaitu kita membaca kitab Ayyuhal Walad. Pada hari ini kita sampai pada faedah yang ke-8 daripada faedah yang disampaikan oleh Hatim sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'idatu saminatu inni ra'aitu kulla ahadin ya'tabiduni syai'an min makhluk wa ba'duhum ila dunya wa darahim wa ba'duhum lal mali wal mulki wa ba'duhum lal hirfati wa sana'ah wa ba'dhum ila makhluqin mislahu fa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara wa tawakkaltu 'ala Allah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa qala syaqi' waffaqallahu ta'ala ya Hatim ini nadar tu Taurat wal Injil was Zabur wal Furqan wajadul kutub al arba'ah taduru ala hasil fawaidi samaniyah wa man amila biha kana amilan bihazil kutubil arba'ah. Jadi diceritakan oleh Hatim yang ditanya oleh gurunya tentang apa faedah yang didapatkan selama bersama gurunya, yaitu ada 8 faedah, 7 sudah kita lewatkan, yang ke-8 beliau mengatakan, wahai guruku, aku melihat sekarang itu semua manusia sangat ketergantungan kepada makhluk. Jadi orientasi mereka ini kepada makhluk. Makhluk dimaksudkan ini kepada materi. Kepada materi, pada hal yang nyata. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Manusia pada zaman sekarang, pada setelah terciptanya perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan dalam dunia memang sebuah keniscayaan, tidak boleh kita bantah, tidak boleh kita tahan, dan perubahan itu melahirkan sebuah peradaban. Peradaban bagi manusia-manusia, sehingga manusia itu hilang jati dirinya. Dia tidak bersandar kemana yang seharusnya dia bersandar. Dia tidak berpegang kepada seharusnya dia berpegang. Ibarat Nabiullah Ibrahim dalam mencari Tuhan. Di dia dapat matahari, dapat bulan, dapat bintang, semuanya itu hilang. Sehingga dia menemukan Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang menciptakan ini semua. Nah, pada saat itu, ini bukan sekarang, kalau sekarang udah lebih lagi. Pada abad ke-6 Hijriah itu, ini sudah abad ke-1014. Manusia itu sudah ketergantungan kepada makhluk. Maka beliau menceritakan ada sebagian manusia itu yang segala sesuatunya dengan uang. Ilad dunya wad darahim. Ya, kepada dunia secara umum. Nah, kepada uang, di segala sesuatu itu uang. Kalau enggak ada uang enggak bisa kita hidup. Nah, kita mau masuk jadi PNS, masuk jadi mau menjadi DPR legislatif dan semuanya itu harus dengan uang. Artinya dengan uang ini bukan sekedar dia mencukupi hidupnya. Memang tidak ada uang, kita tidak boleh makan. Tetapi uang itu bukan segala-galanya. Bukan yang menentukan. Bukan sebuah tolak ukur. Ini yang disampaikan oleh Hatim itu ya segalanya dengan uang. Dan sebagian mereka itu dengan harta juga mencari jabatan. Kalau kita tidak ada jabatan, sekarang enggak bisa hidup. Jadi dunia ini harus kita punya jabatan. Juga sebagian mereka itu harus bekerja. Enggak boleh kita enggak kerja. Kita harus berusaha. Ini secara umum juga sudah ada pada bagian-bagian sebelumnya. Kalau tidak ada pekerjaan, tidak bisa hidup. Maka untuk meraih pekerjaan itu, dia sampai menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Enggak peduli cara yang dia tempuh itu halal atau haram. Jadi gelap pandangan matanya pada mencapai sesuatu sehingga dia itu berjalan pada jalan yang seharusnya dia tidak bisa berjalan sesuai dengan pandangan agama kita. Tidak, cuma gelapnya mata. Dia tidak terpikir lagi kepada Allah yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan dia, yang memberikan dia jabatan, yang memberikan dia harta. Dia tidak ingat lagi. Makanya kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, menjadikan harta itu hanya tujuan, menjadikan jabatan itu hanya tujuan, bukan wasilah, bukan sebuah metode, cara untuk menuju kepada tujuan yang hakiki, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menjadikan itu sebagai wasilah. Agama itu mengamanahkan kepada kita, jabatan itu hanya sementara, jadikan dia sebagai jalan wasilah untuk menuju kita kepada Allah. Karena dunia ini kita perantauan, singgahan, bukan tujuan. Tetapi karena kegagalan pemahaman kita pada sebuah kehidupan, menenggelamkan kita di dalam kehidupan itu, yang kita lupa dan tidak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih abadi setelah kehidupan ini. Ini yang dilihat oleh Hatim, dia menceritakan kepada gurunya. Jadi untuk mencari kesempurnaan kehidupan, dia tidak ingat lagi kepada Allah dan dia tidak mencari ridha Allah. Tidak lagi mencari ridha Allah, padahal doa yang kita ucapkan itu di dalam zikir kita setiap salat, Ilahi anta maksudi. Jangan lupa ini zikir untuk menyadarkan diri kita, membangun, memanggil jiwa kita yang sesungguhnya, jiwa kemanusiaan kita yang tidak, yang belum terpanggil, yang belum bangun. Bagaimana kita ceritakan sebelumnya, kita baru membangunkan raga kita. Yang nampak kita hanya raga, materi, kebendaan. Sebenarnya jiwa kita belum bangun sesungguhnya. Jadi untuk membangun jiwa kita itu, Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, hanya Engkau yang aku tuju. Tuhan yang kita tuju. Sebagai kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga pernah sering kita sampaikan kalimat inna lillahi itu mudah kita narasikan dengan lidah. Di saat kita menarasikan dengan lidah itu mudah, tetapi bagaimana kalimat itu kita narasikan dengan anggota kita, dengan badan kita, dengan lidah kita, dengan tangan kita, kaki kita, khususnya dengan hati kita. Bagaimana kita menarasikan itu sehingga terimplementasi di dalam kehidupan kita, bahwa anta maksudi, hanya Engkau, kepada Engkau kami menuju, waridhaka matlubi, dan keridhaanmu yang aku tuntut. Ini yang penting. Sehingga di saat hati melihat fenomena yang terjadi pada saat itu demikian, manusia itu berkorban hanya untuk mencari harta, mencari jabatan, memakai semua cara, hanya dengan bekerja kita akan hidup, hanya dengan bekerja kita akan bahagia. Dia lupa kepada pencipta pekerjaan itu sendiri, yaitu Allah. Maka beliau fata'amaltu, aku berpikir pada ayat Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad jalallahu likulli syai'in qadara. Nah, ini ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa wa may yatawakkal 'alallah, orang-orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, akan diberikan kecukupan, wa hasbuh, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita segala-galanya, kalau orientasi kita kepada Allah. Tetapi kalau orientasi kita tidak, bukan kepada Allah, kepada makhluk, kamu minta sama makhluk, nanti yaumil kiamah jangan sampai Allah mengatakan, kamu salat kan untuk orang tua kamu, kamu salat untuk guru kamu, kamu kemarin salat kan untuk bos kamu, pimpinan kamu, kamu bersedekah pada pimpinan kamu, minta pahala sama pimpinan kamu. Gecap li Tuhan, katanya pergi timpla li Tuhan itu, kamu enggak ada untuk aku, enggak tawakal. Apa mana tawakal? Tahwidul amri ilallah, definisi tawakal kan? tafidul amri illallah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini sudah membuka toko, berdagang saya. Ya Allah, saya ini turun ke sawah menanam padi. Ya Allah, saya hari ini mendaftar untuk calon PNS, calon TNI, calon tentara. Saya ini belajar, endingnya saya serahkan kepada Allah. Laba dan ruginya saya serahkan kepada Allah. Kita tetap usaha. Jadi makna tawakal itu bukan tidak berusaha, tetapi masuk dalam sebuah pekerjaan lalu menyerahkan endingnya kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah. Bukan hanya duduk, kamu enggak cari kerja, itu apa kita kerja? Kan kita semua sudah tunggu rezekinya oleh Allah. Lalu enggak berusaha untuk enggak ke sawah, enggak ke laut, ya kita tunggu, kan semua ditanggung oleh Allah. Bukan begitu. Fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Apabila kamu bercita-cita melaksanakan pekerjaan, baru nanti kita serahkan kepada Allah. Itu, jangan sebelumnya kita serahkan kepada Allah. Bukan untuk kita, bukan untuk level kita. Level kita masih pada makam asbab. Masuk dalam asbab, serahkan kepada Allah. Artinya ikhtiar, ada niat, ada rencana, ikhtiar. Kita masuk, ini kita pagi ini kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hari ini saya membuka toko, nanti rezekinya pada Allah. Maka Allah akan memberi bila kita ada minta kepadanya. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Allah akan memberikan kepadanya. Innallaha balighu amri. Allah melaksanakan urusannya dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Wa qad jalla likulli syai'in qadara. Dan Allah mengadakan ketentuan ini, sudah menetapkan semua takdir, semua kadar. Sebagaimana ini kita ceritakan sebelumnya, tentang rezeki kita itu jauh. Sebelum Allah menciptakan kita, sudah tertulis bahwa kita ini akan menjadi petani, kita ini akan jadi pedagang, kita ini akan jadi ulama, kita ini akan jadi PNS, akan jadi pejabat ini, pejabat itu sudah tertulis semuanya. Tinggal kita menjalani. Sehingga dalam kita melaksanakan sesuatu itu, jangan terlalu optimis dan jangan terlalu pesimis. Ini misalnya kita mencalonkan diri kita untuk jadi seorang pejabat. Kalau terlalu optimis, bila itu tidak terjadi akan membuat kita kecewa, frustasi. Dan kalau terlalu pesimis, tidak ada semangat untuk kita berusaha. Jadi ini bagaimana sikap kita. Sama juga dalam kita beribadah kepada Allah, jangan terlalu pesimis dan jangan terlalu optimis. Bainar raja wal khauf, itu di antara takut dan harap. Kita salat, sikap kita berharap agar Allah menerima ibadah kita ini. Kita berharap, sehingga kita berusaha untuk beribadah yang sebaik-baiknya. Dan takut kita, jangan terlalu takut bahwa salat kita tidak diterima oleh Allah. Jangan terlalu takut salat kita tidak diterima. Kalau kita terlalu takut Allah tidak terima ibadah kita, kita tidak semangat dalam melakukan ibadah itu. Allah, pudah sembahyang, mengerti mengan mengenai Tuhan. mau diterima pun atau mayang teman. Untuk apa kita salat? Allah pasti enggak terima ibadah kita. Itu enggak ada semangat. Jangan. Jadi baina di antara raja Arab dan takut. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Ini sama juga dengan pemahaman, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Nah, jangan menganggap bahwa ibadah kita akan memasukkan kita ke surga. Jangan, bukan itu. Bukan bermakna orang yang terlalu banyak ibadah dia akan jadi isi surga. Tidak juga demikian. Tidak. Allah memasukkan ke surga bukan karena ibadah. Tidak cukup. Begitu indahnya surga, sehingga ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu belum bisa membeli tiket ke surga. Kalau kita tidak salat, apakah masuk ke surga? Juga belum tentu. Tapi yang jelas masuk neraka. Orang yang tidak salat, yang sudah pasti masuk neraka. Orang yang sudah salat juga belum tentu masuk surga. Maka ini yang kita usahakan. Bagaimana antara harap dan takut. Jadi Hatim menceritakan pada ayat Allah, orang yang bertawakal, yang menyerahkan segala urusannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Ini juga kaitan ayat sebelumnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan solusi, solusi dalam segala aspek kehidupan, dalam semua kehidupan diberikan, dalam ekonomi, dalam urusan politik, urusan sosial kemasyarakatan, diberikan solusi oleh Allah bila bertakwa kepada Allah. Ini sambungan ayat itu kan. Kemudian baru wa may yatawakkal 'alallah, ini dalam surat At-Talaq. Jadi wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi kepadanya. Allah memberikan solusi. Kita banyak sekarang permasalahan. Dalam ekonomi, banyak masyarakat kita yang hancur ekonominya, para pedagang, masyarakat biasa, orang ke sawah padi enggak jadi, orang berdagang jualan enggak banyak yang enggak laku. Ini semua permasalahan-permasalahan. Di solusinya bagaimana? Ayo kita mengajak masyarakat takwa kepada Allah. Janji Allah, orang yang bertakwa, penduduk yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Dawami yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Karena Allah itu sudah mentakdirkan, innal insana yajri tahta majaril aqdar. Manusia itu berjalan sebagaimana planning yang sudah diciptakan oleh Allah kepada setiap manusia. Kemudian kata Hatim, fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertakwa kepada Allah. Wa hasbi wa ni'mal wakil, Allah yang memberikan aku segala-galanya. Nah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat berserah diri. Makanya ada doa yang bila kita mau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ini doa. Insyaallah doa itu, kata Syekh Hasan Sazili, bila kita mau membaca 450 kali sehari semalam, Allah akan memberikan keleluasaan hidup pada diri kita, kepuasan hidup pada diri kita, walaupun kita tidak kaya. Karena kebahagiaan itu bukan pada orang kaya. Kebahagiaan itu bukan pada orang yang punya jabatan. Kebahagiaan itu bukan pada orang yang mempunyai ilmu. Tidak. Kalau bahagia orang yang punya ilmu, sungguh orang tidak punya ilmu enggak bahagia. Kalau kebahagiaan itu milik orang kaya, maka orang miskin tidak bahagia. Kalau bahagia itu milik pejabat, maka rakyat tidak bahagia. Maka bahagia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya. Kebahagiaan itu Allah titipkan di dalam hati. Tergantung bagaimana kita memanage hati itu. Nah, kita semua punya hati. Bagaimana kita mengelola hati itu agar hati itu bisa menyebarkan bahagia yang diberikan oleh Allah. Jadi hati itu akan menyebarkan bahagia bila dalam hati itu kita ada Allah. Kita masukkan Allah ke dalam hati kita. Bagaimana kita masukkan Allah dalam hati kita? Kita jadikan hati kita itu selalu berinteraksi dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Kalau dalam hati kita penuh dengan dunia, dengan jabatan, dengan apa saja yang sifatnya dunia, ini jangan juga salah paham. Ini banyak kegagalan pemahaman kita, yang mana dunia, yang mana akhirat. Ada orang beli mobil mewah, apakah itu dunia? Ada orang mencari jabatan, apakah itu dunia? Belum tentu. Dunia itu tergantung bagaimana pemikiran kita, mindset yang ada pada kita. Kita beli handphone, apa kita beli dunia? Kita beli sepeda motor, apakah kita beli dunia? Maksud dunia di sini adalah sesuatu yang tidak berfaedah untuk akhirat. Kita buat rumah,

jangan kita mengklaim orang-orang yang beli mobil mewah, aduh dia itu udah dunia ya, nggak lagi akhirat. Jadi bukan itu, tergantung nawaitu kita sendiri, tergantung nawaitu kita sendiri, ini yang penting. Makanya mana dunia, jabatan. Kalau kita dengan jabatan itu hanya mencari popularitas dunia, maka itu dunia. Tapi jabatan yang kita punya itu untuk sebagai metode, jalan, wasilah bagi kita berbuat untuk umat, itu jadi akhirat, berpahala kepada kita. Maka ini yang dikatakan oleh Hatib. Maka gurunya menjawab, waffaqallahu ta'ala ya Hatib, Allah memberikan taufik kepada kamu wahai Hatib. Inni nadartu, aku melihat di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Al-Quran, aku mendapatkan semua kitab itu bermaterinya pada 8 faedah ini. Jadi semua materi yang ada dalam 4 kitab itu berputar pada 8 faedah ini. Maka beliau mengatakan, faman amila biha, orang yang mau mengamalkan 8 faedah ini, karena amilan bihazil kutubil arba'ah, maka orang itu sudah mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam 4 kitab ini. 4 kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua menuliskan 8 faedah ini. Maka kepada para pendengar radio Jamaah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman, pada pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, 8 faedah yang disampaikan oleh Hatim itu hendaknya kita implementasikan di dalam hidup kita, dan inilah jalan untuk kita mencari ridha Allah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah maunah kepada kita semua, membantu kita untuk berikhtiar hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga menjadi pelajaran kepada kami sendiri dan kepada kita semua, dengan selalu mengharapkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.